0: Di sana, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu kembali melakukan upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima yang melanggar aturan daerah melalui patroli Pelaton Jaga Kota pada hari Sabtu kemarin. Petugas melakukan peneguran kepada sejumlah PKL yang berjualan dan juga meletakkan barang dagangan di daerah milik jalan. Penertiban dilakukan sepanjang jalan Telaga Dewa 2 di sekitaran Wenpas Fatmawati Soekarno Bengkulu. Langkah Eko dilakukan sebagai bentuk penegakan Perda Kota Bengkulu Nomor 3 tahun 2008 tentang ketertiban umum. Dalam patroli tersebut, petugas meminta para pedagang agar tidak lagi menggunakan badan jalan maupun area DMJ sebagai tempat berjualan dan meletakkan barang dagangan. Sekian kabar kita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Balik lagi di acara kesayangan kita, Cikal. Nah, teman-teman, sekarang sudah banyak teman belum kamu?
1: Udah dong.
0: Siapa aja?
1: Asya, Baim, Sanum, banyak dong.
0: Malu gak pertama masuk Sempoa?
1: Malu banget.
0: Kalau sekarang?
1: Enggak dong, kan udah banyak teman.
0: Nanti mau sampai apa? Mau sampai level apa Sempoanya?
1: Sampai wisuda dong.
0: Eh, di kelas kamu ada tempel bintang gak?
1: Ada dong.
0: Bintang kamu udah banyak belum?
1: Bintang aku baru 5, soalnya udah ditukar hadiah.
0: Kemarin ditukar apa?
1: Ditukar gelang.
0: Nah gitu kalau di Sempoa, bintang bisa ditukar hadiah loh. Nah teman-teman, cerita pendek kita berjudul tentang anjing yang tamak. Jadi seekor anjing merasa bangga karena telah mendapatkan tulang yang besar dari pasar. Ia membawa tulang itu sambil berlari ke tempat yang aman. Anjing itu sampai ke ujung sungai yang jernih airnya. Ia berjalan menyeberangi sungai dan melihat anjing yang lain yang memandangnya dan membawa tulang juga, dan dia tidak sadar kalau itu bayangannya. Anjing itu berpikir ia akan merampas tulang milik orang anjing itu dan membuka mulutnya dan ingin melahap tulang tersebut. Tanpa sadar, tulang itu jatuh ke sungai. Tulang itu tenggelam dan dia sedih. Pesan moralnya, bersyukurlah atas apa yang kamu punya dan janganlah serakah atas hak orang lain. Wah, agak kerasa nih. Kita

Udah kerasa nih, kita tutup dulu aja deh ya. Kita nanti lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Bengkulu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Isabel, kisah seorang putri cantik yang tidak berbicara. Cahaya bulan menyinari seluruh negeri. Terdengar suara tangis bayi mungil yang baru saja lahir. Satu keluarga besar yang kaya raya menyambut kedatangan bayi itu dengan sukacita.
1: Akhirnya, kau datang juga, nak. Ibu telah menunggumu sejak lama.
0: Di negeri itu memiliki satu tradisi unik. Setiap bayi yang baru saja lahir harus segera dibawa keluar rumah agar mengenali dunia luar. Oh, sinar rembulan terlihat memantul di kulitnya yang bersih. Ia seolah bersinar. Semua orang yang melintas terpana pada kecantikan bayi itu. Setelah dirasa cukup, bayi perempuan itu dibawa masuk lagi ke dalam rumah.
1: Aku dan ayahmu sudah sepakat untuk memberimu nama Label, yang berarti cantik.
2: Kelak, kau akan tumbuh menjadi putri tercantik di negeri ini.
0: Label tumbuh sesuai dengan namanya. Parasnya sangat cantik, rambutnya panjang, berkilauan, dan terurai indah. Di usianya yang 5 tahun itu, tidak ada satupun anak perempuan yang bisa menandingi kecantikannya.
3: Kau cantik sekali, nak.
0: Seorang ibu hamil duduk di taman sambil memandangi Label.
4: Semoga anakku tumbuh menjadi gadis cantik, seperti Label yang sedang mengejar kupu-kupu itu.
5: Wajahnya saja yang sama dengan Label. Yang lainnya tidak perlu. Anak kita harus bisa berbicara. Jangan seperti Label yang selalu terdiam.
0: Benar sekali. Gadis kecil nan cantik itu tidak pernah berbicara sedikit pun.
2: Kamu ingin makan apa hari ini, nak? Steak, pasta, atau ayam panggang kesukaanmu?
0: Namun, Label hanya tersenyum dan memandang ayahnya. Ia tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali.
1: Bagaimana ini ya? Apakah Bel akan terus seperti ini?
2: Tenang, Bu. Bel masih kecil. Mungkin ia memang belum ingin berbicara. Suatu saat nanti, pasti ia akan berbicara. Asalkan kita terus menunjukkan kasih sayang padanya.
0: Sayangnya, hingga Label berusia 19 tahun pun, ia masih belum berbicara. Sama sekali tidak berbicara. Meskipun demikian, ia merupakan gadis yang cerdas. Ia dapat membaca, menulis, bermain musik, bahkan melukis. Ia selalu punya ide untuk menghabiskan waktu luangnya. Hal yang paling disukai Label adalah membaca buku. Sampai-sampai, orang tua Label membuat perpustakaan pribadi untuk anak kesayangan mereka itu. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membaca buku, terutama buku mengenai ilmu sihir. Semakin lama, kondisi Label semakin membuat kedua orang tuanya khawatir.
1: Ya, anak gadis kita sudah hampir berusia 20 tahun. Tetapi, ia belum juga menikah. Sedangkan, semua orang yang ada di kota kita sudah tahu kalau ia tidak pernah berbicara. Ini yang menjadi masalah utama.
2: Ah, tunggu, Bu. Ayah mempunyai sahabat yang tinggal di kota Landfall. Sangat jauh dari kota ini, bukan? Nah, ayah akan menjodohkan Bel dengan putra keduanya. Ayah dengar, putra itu sangat pintar, sepintar anak kita. Ia pasti akan setuju dengan perjodohan ini.
0: Orang tua Label menunggu surat balasan dengan penuh harap. Setelah 1 bulan berlalu, surat balasan itu tiba. Ah, betapa kecewanya mereka ketika membaca surat itu. Kabar tentang Label, si cantik yang tidak berbicara, telah menyebar hingga seluruh penjuru negeri. Sang ibu sangat putus asa melihat keadaan Label.
1: Bel, apakah kamu benar-benar tidak bisa berbicara sedikit pun, sayang? Padahal kamu adalah anak ibu yang sangat cerdas.
0: Sama saja. Label hanya diam. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Suatu hari, sang ayah melakukan hal tidak masuk akal yang hanya ada di buku cerita.
2: Buku cerita ini memberikan ide jenius untukku. Aku akan mengadakan sayembara. Siapapun lelaki yang bisa membuat Bel berbicara, ia akan menikah dengan putri kita, sekaligus menerima separuh harta kekayaan kita.
0: Para pemuda mulai berkumpul setelah kabar tentang sayembara itu disiarkan. Mereka terpesona setelah melihat kecantikan Label yang sesungguhnya.
5: Sayang sekali jika aku melewatkan kesempatan emas untuk menikahi putri cantik itu. Aku pasti bisa membuatnya berbicara.
0: Sayembara itu berlangsung selama 6 bulan. Sayangnya, para peserta sayembara tidak ada yang berhasil membuat Label berbicara. Pada hari terakhir pun, tidak ada lagi peserta yang datang.
2: Apalagi yang harus aku lakukan?
0: Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda tampan dengan pakaian yang sederhana ke rumah Label. Ia adalah Bunwa.
6: Selamat siang, Tuan. Apakah sayembara itu masih bisa diikuti? Jika boleh, saya meminta izin untuk mencoba sayembara itu.
2: Dengan apa kamu akan membujuk putriku? Ratusan pemuda telah menawarkan harta, kedudukan yang sangat tinggi. Tetapi mereka tetap tidak bisa menggoyahkan putriku. Ia tetap tidak mau berbicara.
6: Saya hendak meminta 20 pakaian yang paling cantik, 10 benda kesayangan, selimut kesayangan, serta lukisan kesayangan, Tuan.
0: Kedua orang tua Bel tampak terheran-heran. Tetapi mereka tetap memenuhi permintaan unik itu demi anak mereka. Malam harinya, Benwa menuju ke halaman belakang rumah Bel. Ia membuat api unggun kecil dan meminta semua barang kesayangan Label untuk disiapkan di sana.
6: Mari ikut denganku, Putri. Aku hendak menunjukkan sesuatu yang luar biasa untukmu.
0: Oh, Label pun mengangguk. Ia berjalan di samping Benwa dengan penuh semangat. Sesampainya di halaman belakang, Label sangat gembira karena ada api unggun yang menyala. Namun, raut wajahnya berubah ketika ia melihat setumpuk barang miliknya ada di sana.
6: Ada apa, Tuan Putri?
0: Oh, Label tetap diam dan tak berkata apapun kepada Bonwa.
6: Sebenarnya, aku adalah lelaki yang tidak memiliki apa-apa, Putri. Aku mengikuti sayembara ini agar aku bisa menikahimu dan memperoleh separuh hartamu.
0: Bunwa memandangi langit yang penuh dengan bintang.
6: Malam ini udara sedikit dingin. Bolehkah aku membakar benda-benda itu untuk menjaga agar api unggun tetap menyala?
0: Label tetap saja terdiam. Bahkan mengangguk ataupun menggelengkan kepala saja tidak.
6: Baiklah. Karena kau hanya terdiam, maka aku menganggap kau menyetujuinya. Pertama, aku akan melemparkan gaun merah ini.
7: Gaun merah seperti itu masih bisa dibeli. Ayah pasti akan membelikanku lagi. Aku tidak perlu khawatir.
6: Rok bunga, kemeja bergambar boneka, celana polkadot merah muda, semuanya tampak indah. Namun, sebentar lagi hanya akan menjadi abu.
0: Sementara itu, ayah dan ibu Label merasa khawatir.
1: Ibu tidak paham apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemuda miskin itu. Bukannya memberi hadiah, ia justru membakar barang kesayangan milik Bel.
6: Ini pasti selimut yang mahal. Jika dipegang, terasa lembut dan hangat. Bolehkah aku membakar selimut ini, Putri? Jika tidak boleh, aku akan meletakkan kembali ketumpukan itu.
0: Label semakin mengernyit ketika selimut bulu dombanya hendak dibakar oleh Bonwa.
7: Pria ini sungguh berani. Ia juga berbeda dengan semua pria yang selama ini kutemui. Ia sama sekali tidak menyanjung ataupun menghujaniku dengan hadiah.
0: Label terdiam. Benua pun kini ikut terdiam. Benua terus-menerus membakar benda-benda kesayangan Label tanpa bertanya lebih dulu. Tas, sepatu, topi, semuanya masuk ke dalam panasnya api.
6: Sampai kapan putri ini akan terus diam?
0: Tibalah pada barang terakhir, yaitu sebuah kanvas lukisan sederhana bergambar bunga krisan. Saat ia hendak melemparkan lukisan itu ke api unggun, tiba-tiba Label berteriak kencang.
8: Jangan! Jangan bakar lukisan itu! Jangan! Aku mohon! Meskipun sederhana, tetapi itu adalah lukisan paling berharga dalam hidupku.
1: Anak kita mau berbicara ya?
2: Iya, Bu. Pemuda itu berhasil.
0: Mereka langsung berlari ke halaman belakang untuk menemui putri kesayangan mereka itu.
6: Setelah sekian lama, akhirnya kau mau berbicara juga. Kalau boleh tahu, memangnya apa yang membuatmu selama ini enggan berbicara, Putri?
7: Selama ini, semua orang selalu memanjakanku. Memberiku 1 juta barang yang tidak pernah aku inginkan. Mereka selalu bicara tanpa henti, tetapi tidak pernah membiarkanku bergantian berbicara. Jadi, aku lebih memilih untuk diam saja.
0: Ayah dan ibu terkejut. Mereka merasa menyesal, karena sejak Label lahir, mereka selalu memanjakan dan mengatur segalanya.
2: Maafkan ayah dan ibu ya, nak. Ayah dan ibu sangat menyayangimu. Tetapi cara kami mendidikmu memang salah.
0: Ibu pun meminta maaf. Keluarga kecil itu berpelukan di tengah dinginnya malam. Orang tua Label kemudian mengajak Benua untuk makan malam bersama.
2: Janji adalah janji. Sekarang waktunya untuk merundingkan rencana pernikahan Bel dan Benua yang telah berhasil memenangkan sayembara.
6: Mohon maaf, Tuan, tetapi saya tidak bisa memaksakan kehendak sang putri. Saya rasa Tuan Putri tidak akan bersedia menikah dengan saya yang hanya melihat hartanya. Saya hanya perlu mendapatkan hadiah sayembara ini.
7: Meskipun kamu berbicara seperti itu, tetapi aku tidak melihatmu sebagai orang yang hanya mengincar harta. Aku melihat ketulusan dalam semua perbuatanmu. Meskipun kamu juga tidak mempunyai harta berlebih, aku tidak masalah. Aku tetap bersedia menikah denganmu.
0: Pada suatu hari yang indah, pernikahan Label dan Benua pun dilaksanakan. Benua datang sambil membawa kejutan. Ia dan rombongan keluarganya membawa banyak sekali hadiah untuk Label. Mereka membawa perhiasan, tas, sepatu, dan topi mahal untuk Label. Oh, ternyata selama ini Benua merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Usaha yang telah ia bangun sukses dan bercabang di mana-mana. Ia memang berniat untuk mencari istri yang tidak terpengaruh pada hartanya. Kebetulan, saat itu ia melihat ada berita sayembara yang menarik perhatiannya.
6: Jika aku tidak mengikuti sayembara itu, pasti sampai sekarang kamu masih enggan berbicara.
0: Oh, Label pun mengernyit, kemudian tertawa. Ia yang dikenal sebagai putri cantik tidak berbicara itu, kini hidup bahagia dengan lelaki yang telah membuatnya mau berbicara.
9: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompe Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Monyet dan kura-kura. Pernahkah kalian melihat hutan yang begitu indah seperti ini? Pohon dan bunga yang tumbuh subur, udara yang sangat bersih, burung berkicau dan semua hewan hidup dengan bahagia. Salah satunya adalah Sam, si kura-kura, beserta dengan sahabat baiknya, Johnny, si monyet. Siapa sangka, kedua hewan yang sangat berbeda ini bisa berteman dengan akrab? Namun, semuanya tidak seindah cerita dongeng. Mari kita saksikan kisah mereka.
3: Seperti biasa, Sam masih saja bodoh. Hari ini pun aku akan menjahilinya. Sama seperti kemarin, kemarin, dan kemarinnya lagi. Aduh, sebentar Sam, tunggu aku.
4: Kau kenapa Johnny? Kamu jatuh lagi. Sungguh ceroboh sekali kamu ini.
3: Aduh, maafkan aku. Tapi kakiku sakit nih Sam. Sulit buat berjalan. Kamu pulanglah duluan. Aku akan duduk di sini sebentar.
4: Apa boleh buat? Naiklah ke punggungku. Akan ku gendong kau. Jika kita tidak bergegas pulang, nanti keburu malam. Perjalanan kita masih jauh.
3: Bolehkah? Terima kasih sekali. Maaf sebelumnya Sam, karena aku terus-menerus merepotkanmu.
4: Santai saja, kita kan sahabat. Sudah sepantasnya aku menolongmu.
3: Aku naik ya Sam, kamu memang sungguh baik hati. Tempurungmu memang nyaman. Aku suka sekali naik ke tempurungmu.
2: Begitulah, Johnny selalu saja jahil dan memanfaatkan kebaikan hati Sam. Hari ini pun dia terkikik geli sambil naik ke atas tempurung sahabatnya. Tidak sedikit pun merasa kasihan pada kura-kura yang kelelahan karena harus menggendongnya. Pagi hari berikutnya, Johnny memiliki rencana yang sangat bagus. Benar-benar bagus.
3: Sam, lihat apa yang kupegang ini.
4: Apa itu? Batang pisang.
3: Benar. Tapi ini bukan batang pisang biasa. Ini adalah bibit pohon pisang.
4: Apa bedanya?
3: Kamu ini. Dengarkan aku baik-baik. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menanam pisang supaya kita tidak perlu capek-capek berjalan mencari makanan?
4: Kalau kita menanam itu, kita tidak perlu lagi keliling hutan untuk mencari makan.
3: Benar sekali.
4: Berarti kita tidak perlu lagi berjalan jauh. Itu sungguh bagus. Kamu sangat ceroboh. Setiap kali pergi mencari makan, kamu selalu saja terjatuh. Dan aku harus menggendongmu.
3: Kamu benar. Dan aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ayolah, aku punya dua bibit. Satu milikku, satu milikmu.
4: Baiklah, terima kasih Johnny.
2: Keduanya pun menggali tanah dengan semangat untuk menanam bibit buah pisang tersebut. Johnny dan Sam benar-benar berbeda. Lihat saja keduanya. Sam begitu hati-hati dan penuh perhatian, sedangkan Johnny bekerja dengan sembarangan.
3: Gali, gali, tanam dan tutup. Tutup tanah, pendam semuanya, pendam bibitnya.
4: Kamu harus menanam bibitmu dengan benar, Johnny. Lihatlah aku. Gali lubangmu, masukkan bibitnya, dan tutup kembali dengan benar. Jangan sampai bibitmu rusak.
3: Alah, kamu ini cuma omong besar saja. Asalkan tertimbun tanah, semua bibit pasti tumbuh.
4: Baiklah, terserah kamu saja.
2: Setelah seharian bekerja keras, kedua bibit itu pun berhasil ditanam. Satu bibit tertanam dengan rapi, dan satu lagi ditanam asal-asalan.
4: Sungguh pagi yang indah. Minumlah yang banyak, pohon pisangku. Aku akan merawatmu dengan sungguh-sungguh.
3: Sedang apa kamu? Setiap hari repot sekali mengangkut air untuk menyiram bibit itu.
4: Bibit itu harus dirawat supaya dia tumbuh subur. Kamu juga harus merawat bibit milikmu.
3: Ogah, malas sekali jika harus mengangkut air. Aku lebih suka tidur saja.
2: Demikianlah, di saat Sam bekerja keras merawat bibit pisangnya, Johnny selalu bermalas-malasan. Dalam beberapa hari kemudian, bibit pisang milik Johnny pun layu dan mengering. Musim demi musim telah berganti. Kini tiba saatnya pohon pisang yang dahulu ditanam siap untuk dipanen. Pohon pisang milik Sam berbuah lebat. Sungguh pisang yang cantik. Teman-teman Sam berkumpul semuanya untuk merayakan keberhasilan Sam menanam pisang.
5: Wah Sam, pisangmu besar sekali. Warnanya sungguh cantik.
6: Wah, sepertinya enak sekali ya.
4: Kalian boleh ikut makan bersamaku.
5: Wah, terima kasih Sam.
6: Wah, terima kasih Sam.
2: Sementara itu, pohon pisang milik Johnny sama sekali tidak tumbuh.
3: Hah, mengapa pisang milikku tidak tumbuh? Aku pasti salah memberikan bibit ke Sam. Bibitku pasti bibit yang jelek. Hah, sungguh memalukan. Bisa-bisanya aku kalah dari Sam. Asik sekali si Sam dan teman-temannya. Mereka pasti berpesta pora hari ini. Siapa bilang aku tidak bisa makan pisang? Akulah Johnny, si banyak akal. Hai Sam. Wah, pisangmu tumbuh dengan baik ya. Punya aku layu.
4: Itu karena aku rajin menyirami dan merawatnya.
3: Iya ya, aku memang salah karena tidak mendengarkan nasihatmu. Tapi Sam, bagaimana caramu memetik buah pisang itu? Apa kamu bisa memanjat?
4: Itulah yang sedang kami diskusikan, Johnny. Kami semua tidak bisa memanjat.
5: Benar, sayang sekali kami tidak bisa memanjat. Bagaimana kalau kita robohkan saja?
6: Ide bagus.
3: Jangan, nanti pisangnya rusak jika kalian merobohkan pohonnya.
4: Tapi kami tidak punya cara lain, John.
3: Aku ada ide bagus. Kuharap kalian bisa menerima ide ini ya. Bagaimana kalau aku bantu memetik pisang-pisang itu untuk kalian? Aku ini jago memanjat. Kalian tahu bukan? Monyet adalah raja memanjat.
4: Bagaimana kawan?
5: Ide bagus Sam. Tidak ada salahnya menerima kebaikan hati si Johnny.
6: Aku juga setuju.
4: Tentu saja Johnny. Terima kasih atas bantuanmu. Nanti kami akan memberimu beberapa buah pisang sebagai ucapan terima kasih.
3: Oke, semua sudah setuju ya. Aku akan mulai memanjat. Kalian santai saja dulu di bawah.
2: Johnny pun mulai memanjat pohon pisang itu. Dalam 1-2 lompatan saja, dia sudah sampai di atas.
3: Wah, kelihatan enak ini. Hey Sam, aku coba cicip satu dulu ya. Dari warnanya sih kelihatan enak, tapi kita tidak tahu rasa sebenarnya sebelum mencoba, bukan?
2: Johnny pun memetik satu buah untuk dirinya sendiri.
3: Ternyata tidak enak. Coba aku cari yang lain ya. Kalian tunggu sebentar.
4: Apakah rasanya benar-benar tidak enak, John?
3: Yeah, rasanya pahit. Tunggu sebentar, aku akan icip yang lainnya.
5: Tapi kamu sudah makan banyak sekali. Masa semuanya tidak enak?
3: Kalian kan tidak memanjat. Kalian harus percaya padaku.
5: Sepertinya si Johnny menipu kita, Sam.
6: Benar, dia sudah menghabiskan hampir setengahnya dan selalu bilang tidak enak.
4: Johnny nih memang selalu saja berbuat sesuka hati. Kali ini aku tidak bisa diam lagi. Kita robohkan saja pohon pisang ini.
2: Ketiga kura-kura mendorong pohon pisang itu bersama-sama. Satu, dua, tiga. Pohon itu bergoyang dengan hebat.
3: Hei, apa yang kalian lakukan?
5: Kami akan menjatuhkanmu.
6: Ini balasan karena kamu telah menipu kami.
3: Tidak, Sam, tolong aku. Aku kan sahabatmu.

0: tinggi dan pintu besi yang kokoh, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Bengkulu menyelinap di antara dinding-dinding dingin tersebut. Ada aroma harum seperti aroma roti yang baru keluar dari oven, di mana setelah dilihat itu ada yang membuat untuk adonan untuk menghias kue, menggores canting di kain putih atau merias wajah sahabatnya yang duduk manis di kursi. Dan di mana ini sejak 7 Agustus 2025 Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel melalui Fuel Terminal Pulau Bai itu bersama pihak lapas memulai sebuah perjalanan memberikan bekal keterampilan yang bisa menjadi paspor menuju kehidupan yang lebih baik. Bukan sekedar mengisi waktu hukuman saja, tapi juga membangun jembatan ke masa depan di mana masa mereka yang tidak lagi disebut warga binaan. Nah, di mana tiga bidang pelatihan dipilih dengan hati-hati, yaitu tata boga, tata rias, dan juga membatik. Tahun ini tata boga menjadi sorotan utama, mengajar seni menciptakan roti lembut, kue manis, hingga kudapan kekinian yang bisa dinikmati oleh pembeli. Demikian untuk kabar kita kali ini. Di sana bisa lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 0736 7321994. Nah, kita bisa dengar didengarkan juga ya di sana via streaming di rri.co.id, juga di aplikasi RRI Digital ya. Nah, untuk di siang Iko, adik sana yang mungkin bingung nak milih makan apa cemilan kalau habis makan siang dak, nah di Z mungkin misalkan kan, nah bahaso kitonyo itu kulean atau kunyahan gitu ya. Nah, kebetulan adik sana kita nak ngobrol-ngobrol kayak yang punya dessert di salah satu di Kota Bengkulu ko, kayak Inga Restu Medita ya, owner dari Sugar House. Nah, Inga ko kebetulan banyak jualan dessert dak Inga ya. Nah, kebetulan juga dessertnya Iko mulai dari yang manis-manis, yang tidak manis ada juga Inga. Mungkin yang sugar free gitu kali ya. Ada juga ya. Oh, enggak ada ya? Oh, sugar free enggak ada. Mungkin yang dikit ya, yang dikit ada, yang dikit gula ada, dak. Nah, juga di sana yang nananya juga boleh lah ya. Nah, tema kita cemilan manis harganya ekonomis ya. Kalau nak coba silakan datang aja langsung ke Sugar House. Itu di mana tempatnya, Inga?
1: Sebenarnya masih offline sih.
0: Oh, masih offline. Oh, masih online. Jadi masih berarti mesannya Iko lewat Instagram aja ya. Yeah. Lewat Instagram di mana tuh? Ingat Instagramnya. Sugar House ya. Nah, di sana bisa hubungin Restu di Instagramnya di Sugar House itu ya. Nah, Inga kan jualan dessert memang lah banyak juga dak di Bengkulu kok dak. Nah, juga apa sih yang menjadi ciri khasnya kalau jualan Inga kok dessert Inga kok di Bengkulu tuh apa menjadi ciri khasnya? Lebih ke coklat ya di sana ya. Mungkin ada di sana yang nak suku manis-manis nak makan siang untuk hari Iko cemilan dak. Boleh hubungin Instagramnya Sugar House Iko ya. Nah, cara pesannya Iko ke mana Iko maksudnya tuh ordernya cak mana tuh? Mesan langsung mesan atau mungkin ada Ikonya dulu apa cak mana? Mekanismenya seperti apa?
1: Pemesannya tuh hamin satu. Heeh. Via WhatsApp atau Instagram.
0: Oh, soalnya jadi tidak ready. Oh, jadi tidak ready ya. Jadi itu emang mesannya jadi open PO gitu ya, open PO dulu. Jadi itu mungkin ditengok dulu di Instagramnya dak. Misalkan Inga besok nak bikin apa gitu kan. Nah, hari ko mungkin ada di sana nak selero apa, mungkin kali kan nak bisa gitu ya. Itu mulai dari apa aja tuh Inga? Ada apa aja dessertnya?
1: Ada cookies,
0: ada brownies.
1: Hah?
0: Sekarang ada roti manis gitu ya?
1: Asin.
0: Roti asin. Roti asin. Yang ini ya. Satu aja atau yang gelembung yang ada 6 itu?
1: Per biji
0: gitu. Kok bisa sih Inga masak dessert-dessertan kok belajar atau mungkin ada sekolahnya atau cuman? Oh, memang sekolah.
1: Berarti
0: memang sekolah SMA-nya kemarin memang tata boga.
1: SMA
0: negeri Bengkulu. Kuliah di luar. Memang ngambil pastry ya. Nah, memang kan lagi happening juga dak kemarin dak pastry ko dak. Dan pastry ko di sana yo nyokoko apa yang krenyes-krenyes di luar ya dak sih. Yang krenyes-krenyes di luar tapi di dalamnya tuh cak ado isian gitu ya. Kalau yang ingat tuh ada isiannya ya. Ada coklat gitu kan, ada krim gitu dak. Jadi itu banyak ya variannya ya. Nah, jadi itu bisa ado berbagai macam ado brownies, ada pastry juga tadi dak, ada juga cookies ya. Ada cookies juga dak dan lainnya juga ya di sana. Yang penasaran rasanya seperti apa ya bisa aja dihubungi Instagramnya Sugar House Iko dak. Ingat, Iko kok memang mesannya setiap hari atau ada hari-harinya?
1: Setiap hari, kita tuh buka setiap hari.
0: Hamin satu gitu. Iya. Oh, buka setiap hari.
2: Bukanya setiap hari.
0: Tapi pesennya juga boleh. Misal hari ko pesen gitu kan.
2: Buat besok. Buat kapan gitu. Gak apa-apa. Yang apa ready?
0: Gak ready
2: buat
0: ya.
2: Hari ini beli.
0: Oh, iya benar-benar ya. Jadi di sana nyoko buka tiap hari. Tapi kalau di sana nak mesen, tapi mesen

0: New Hari Ko, nah besok baru nyampai ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi itu emang dibikin dulu.
1: Cuman kadang kalau misalnya ada lebih juga ntar kita infoin ke Instagram. Biasanya aku bikin lebih juga.
0: Jadi tuh intinya ya, di sana tuh sering-sering nengok Instagramnya.
1: Iya, benar.
0: Sugar House Iko. Nah, jadi kalau misalkan sehari bisa sampai berapa varian Inga bikin apa dessert kok?
1: Tergantung ya, kadang banyak, kadang dikit. Semuanya juga aku bikin.
0: Tapi enggak, sekarang lagi kuliah kok?
1: Enggak, udah sama.
0: Oh, udah selesai. Berarti memang fokusnya di ini ya, di Sugar House ini ya.
1: Iya, benar.
0: Apa yang menjadi kendalanya, Inga?
1: Kendalanya sih karena belum offline kali ya. Jadi orang masih mencarinya juga masih kayak Mbak, aku tiba-tiba ada orang yang datang.
0: Jadi masih online. Iya juga sih, kalau aku juga tipe yang seperti itu. Karena kan memang kalau nengok di gambar itu kan maunya ya cuma satu tuh lah. Tapi kalau misalnya kalau offline itu kan kita kan kalau ke situ bisa milih ya? Gitu kan. Bener-bener. Pengen yang mana, rasa nak dibeli galau tuh nah. Jadi kemarin berapa kali gagal? Pertama kali bikin?
1: Pertama kali mau coba bikin cookies.
0: Oh, pertama kali memang cookies. Pertama kali bikin langsung jadi dah?
1: Enggak sih, trial error dulu berapa kali sampai berhasil. Belum berhasil juga sih, cuman masih terus belajar sama menu-menu yang lain.
0: Setelah berapa kali coba dan rasanya enak dan bisa dijual gitu.
1: Lebih dari 3 kali sih pasti.
0: Lah data hitung lagi ya berapa kalinya ya.
1: Yang pasti itu juga pasti masih gagal, masih ada yang gagal.
0: Ada juga ya. Iya. Jadi itu yo wajar aja sih dak kalau misalkan yo tergantung juga kalau misalkan kalau masak yo tentunya juga do mood-moodannya juga dah sih.
1: Benar.
0: Dan juga nah kalau cek itu tuh cek mana sih cara Inga sendiri nyiasatinya cek tenang kan. Misalkan tuh lagi bete, kok kan lagi males nyet masak gitu. Cek mana sih cara nyiasatinya?
1: Ya harus sih karena tanggung jawab ya kalau dia tuh gitu kan orang lah pesan udah bayar.
0: Iya benar ya.
1: Dia harus diselesain.
0: Itu juga mungkin untungnya open PO kok tadi dah. Ya, karena kita mau tidak mau kita harus ngerjakan
1: benar.
0: Kecuali kalau misalkan kita ready kok. Iya, kalau ready mah kita tinggal nunggu orang datang aja dah sih untuk beli apa jualan kita kok tadi dah. Nah, kalau misalkan open PO Cak Iko kok dan masih online tentunya kita juga mau tidak mau mood tuh harus masak ya.
1: Harus dikerjakan
0: gitu kan. Nah, habis cookies apa Inga yang kemarin tuh lanjut bikin?
1: Cream puff. Itu kayak sus modernnya sih.
0: Cream puff
1: aku bikin
0: ya.
1: Terus lanjut.
0: Tapi kering enggak di luarnya itu?
1: Kering kayak sus.
0: Berarti sus kering itu ya?
1: Keringnya tuh bukan yang krek gitu ya, kayak sus. Dia ada crackling-nya.
0: Ada gula di atasnya, begitu. Tapi ada isian di dalamnya. Itu tuh lemak nian sih, sumpah. Dan itu juga ini ya, apa sekali bikin cuman ada ikonnya juga? Errornya juga?
1: Ada, semuanya pasti ada.
0: Tapi kalau Inga sendiri untuk bikin produksi yang baru cak itu tuh cak mana cari referensinya? Apa nengok di iko apa di sosmed aja mana yang lagi happening gitu? Cak mana?
1: Itu juga salah satu kalau yang lagi hype-nya apa? Terus juga karena ngulik-ngulik dari resep pas sekolah dulu. Pas sekolah pas magang dipelajarin lagi.
0: Terus
1: tetap juga cari di sosial media buat perbandingan aja.
0: Tapi tetap inovasi terus Daina. Maksudnya itu apa evaluasi terus gitu ya. Rasanya apa yang kurang gitu kan. Nah, pertama kali siapa yang nyoba Iko cookies Inga kok tadi?
1: Dari keluarga sih.
0: Ada dari luar ya?
1: Teman-teman terdekat.
0: Jadi tuh memang tipenya cookies Inga kok yang Inga jual tuh seperti apa?
1: Soft cookies.
0: Soft ya, lebih
1: bukan
0: ke soft.
1: Yang kayak kering kayak time ya, bukan.
0: Lebih soft ya. Oke. Itu juga sempat happening juga dah waktu itu kan. Cookies-cookiesan goda Inga. Itu satu cookies tuh berapa nih ya?
1: Kalau yang biasa yang klasik itu 13.
0: Satunya.
1: Itu 13. Sampai ada yang gede. Itu bisa buat 3-4 orang.
0: Oh, 3-4 orang. Itu juga ribu. Sebagai untuk apa kue ulta tuh juga bisa enggak sih?
1: Bisa banget. Bisa kok.
0: Iya kan? Hemat budget juga kan.
1: Bisa dibagi-bagi.
0: Daripada bikin kue ulang tahun kan biasanya enak tuh makan sama-sama. Iya, benar. benar. Cookies aja tuh ditumpuk-tumpuk kan. Banyak sih untuk apa referensi-referensi lain. Enggak ingat untuk apa cari-cari kue ulang tahun gitu. Tapi kayak kue ulang tahun ingat bikin enggak?
1: Enggak. Kalau buat ulang tahun itu paketnya brownies, kadang puff, cookies.
0: Oh tiga gitu. Tapi kalau kue ulang tahunnya tuh tidak ya.
1: Kayak bolu.
0: Iya ya, tidak ya. Tapi untuk apa yang versi lain gitu ya. Tapi kayak kue ulang tahun bentukannya gitu ya, kan. Ya. Tapi kan sekarang udah banyak juga ya kayak dimsum aja itu juga udah bisa dibikin paket.
1: Mie Indomie juga
0: kan? Bisa. Udah bisa dibikin paket kayak ini kue ulang tahun kan. Karena kita kadang kan bosan ya makan kue ulang tahun kayak krim-krimannya tuh kan. Nah, iya kalau misalkan orang tuh suko, kalau misalkan ida kan tebuang aja, jadi mubazir ya, kasihan ya. Nah kalau kita balik lagi, ingers tuh jangan kemana-mana, dan juga di sana yo yang nak gabungan juga boleh. Kalau nak nanyo-nanyo boleh aja di line WA kita 0811 7816544, atau boleh di 0736732194 ya, atau boleh langsung juga di live chat kita di YouTube di RRinet Bengkulu. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya di siko aja, kita belum selesai ya. Di sana di masih di Perompet Suara Budaya Bengkulu.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.

0: para todo el mundo. Ah, ¿qué
1: se queda? Es una limpieza.
2: Rumah Adat di Nusantara.
3: Rumah Adat Kalimantan Utara. Sahabat budaya, Provinsi Kalimantan Utara yang beribu kota di Tanjung Selor memiliki rumah adat sendiri yang disebut dengan Rumah Baloy. Rumah Baloy merupakan hasil kebudayaan arsitektur dari suku Tidung, suku asli Kalimantan Utara. Seperti pada rumah adat lainnya, Rumah Baloy pun berdesain rumah panggung dengan keseluruhan bahan yang terbuat dari kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang terkenal sangat kuat struktur seratnya. Rumah Baloy dibangun menghadap ke utara dan pintu utamanya menghadap ke selatan. Ada empat ruang utama yang disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait untuk menerima pengaduan masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong, tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan sebuah perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot berfungsi sebagai ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya sebuah perkara adat. Serta ada lamin dalom yang merupakan singgasana kepala adat besar Dayak Tidung. Dari rumah adat Baloy ini juga tergambar filosofi masyarakat Kalimantan Utara melalui beragam ukiran terutama yang ada di bagian lisplang dan atap yang menggambarkan bahwa masyarakat Tidung adalah masyarakat nelayan dan pelaut. Selain itu, Rumah Baloy yang terdiri dari beberapa ruangan di dalamnya terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang menunjukkan bahwa suku Tidung adalah masyarakat yang cinta damai dan mau bermusyawarah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi.

0: Di sana kita balik lagi di Galeri Budaya Nusantara di Gayara di siang Eko ya. Kita masih ngebahas cemilan manis harga ekonomis ke Inga Restu Medita, owner dari Sugar House ya, yang ada di sana yang lah pernah beli misalkan ya. Dan memang untuk Sugar House Eko kebetulan online aja, jadi belum offline deh ya. Nah, jadi untuk ada di sana yang mungkin lah pernah nyicip ya, atau mungkin lah pernah nyubo, atau mungkin baru ndak nyubo, boleh langsung nge-DM aja di Instagramnya Sugar House Iko ya. Nah, kita kok sekarang lagi ngobrol ke ownernya kok di sana ya. Tadi kita udah ngobrol juga seputaran tentang dessert yang ada di Sugar House Iko apa aja. Nah, memang pertamanya dulu itu tuh memang cookies ya, Inga. Emang cookies, nah, dan tuh lanjut ke brownies ya, lanjut ke pastry juga. Dan tadi apa sus apa tuh namanya, Inga?
1: Cream puff.
0: Ah, cream puff gitu kan. Cream puff sus ada juga. Yang terbaru ada gak sih, Inga?
1: Roti.
0: Oh, roti tadi ya, roti.
1: Sekarang lagi bikin roti dulu.
0: Rotinya spesial kah? Atau
1: ada juga sih salt bread. Roti asin.
0: Oh, roti asin. Oke, oke, oke, oke ya. Dan mungkin next bisa ada isiannya ya.
1: Iya, itu ada isiannya.
0: Iya, mungkin bisa jadi ada coklat mungkin kan, manis. Ada mungkin tiramisu, raso taro lah. Nah, jadi ada di sana banyak ya untuk ndak mungkin ada di sana juga yang ndak apa ya, nanyu-nanyu mungkin sama nosi awal-awalnya buka usaha dessert tuh seperti apa gitu kan, atau mungkin harus belajar dulu, atau mungkin harus berani aja, atau mungkin modal bisa masak aja. Kalau menurut Inga sendiri cuman lo, kalau kita memang ada ndak minat kok buka toko dessert, atau mungkin cak Inga dulu online dulu gitu kan, buka usaha dessertan kok apa dulu Inga yang perlu kita iko apa yang terlebih dahulu, apakah modal gitu?
1: Uang.
0: Tentunya ya.
1: Tentunya enggak, belajar sih.
0: Belajar ya.
1: Jadi kita harus tahu metodenya gitu. Belajar dulu.
0: Iya ya. Jadi itu sedangkan Inga kok aja tuh belajar ya untuk ya, belajar. Apa
1: tapi kalau misalnya ada orang yang hobi, kalau misalnya mereka bisa atau tidak belajar itu
0: lebih hebat lagi dah sih, lebih bagus lagi. Nyo masak tidak pernah, nyo tiba-tiba pacak masak apa dessert-dessertan gitu kan, dan apa pokoknya intinya nyo pacak masak gitu kan, padahal
1: emang hobi masak.
0: Emang hobi masak gitu kan. Tapi Inga sendiri hobi masak dah sih?
1: Enggak sih. Karena belajar, karena sekolah.
0: Karena sekolah.
1: Jadi harus masak, harus bisa masak.
0: Iya benar ya. Dan juga emang suka makan kali ya.
1: Tidak juga.
0: Oh, tidak juga ya. Oh, tidak juga suka makan. Tapi memang cemilan suka.
1: Tidak. Karena suka bikin
0: jadi dijual kan deh gitu. Kok ngide untuk nak jual tuh kemarin cak mano, Inga?
1: Karena gabut. Oh, awalnya gitu. Pasti karena gabut. Karena gabut terus lihat yang lagi banyak rame apa ya. Cobalah bikin cookies. Iya. Iseng-iseng aja sih awalnya.
0: Iya, iya.
1: Sampai ya setahun, udah setahun lebih.
0: Oh, udah jalan setahun ya?
1: Iya.
0: Udah jalan setahun ya. Nah, contohlah Cak Inga kok di sana ya gabutnya tuh menghasilkan gitu kan. Padahal ini udah suka masak gitu, tiba-tiba aja itu masak dessert dan dijualkan, datu rame yang beli. Inga ya, alhamdulillah. Lahnya ya. Nah, untuk di sana yang mungkin nak nyubo juga dak buka usaha dessertan kok kan. Nah, mungkin tuh kalau dari Inga kok harus belajar sih ya. Harus belajar dulu bikin sesuatu itu gitu kan. Kalau misalkan Inga kok dulu di pertamanya itu cookies ya. Cookies dulu. Nah, yang membedakan cookies Inga kok ke yang lain, karena cookies yang Inga restu kok soft tadi ya. Ada soft dan ada topping-toppingannya juga.
1: Coklat.
0: Oh, coklat ya, cuma coklat ya.
1: Ada
0: yang kecil, ada yang besar, ada Inga. Oke, kita ke live chat YouTube Norami kok Inga, yang nonton Inga di siang Iko. Ada Sofia Ramandra, ada Rudy, ada lagi bekawan katanya mau nanya kak, ownernya masih single atau tidak lah. Terus apa ada varian khas Bengkulunya idak cookiesnya kok? Nah, yo ada varian Bengkulunya idak cookies kok?
1: Tidak ada sih.
0: Oh, ada ya. Tapi mungkin next mungkin ada kelak nak dibikin. Mungkin
1: insya
0: ada
1: Allah ya.
0: Varian lempuk juga kali.
1: Durian.
0: Varian durian ya kali dak. Tapi mungkin next bisa dak Inga dibikin dak. Tapi ada dak rencana yang apa, rencana ndak bikin produk baru selain roti kok tadi?
1: Belum ada sih. Karena baru juga sih rotiku baru bulan kemarin. Baru satu bulanan iko baru masih R&D.
0: Jadi target Inga kok apa ya, misalkan di usia yang berapa gitu, atau anak kuliahan, atau mungkin ibu-ibu, atau mungkin ya sekenanya aja sih gitu.
1: Malah banyak juga dari anak-anak yang SMP kemarin ada yang
0: ada juga ya. Jadi umum lah ya. Umum lah dak. Jadi tidak perlu nak ditargetkan ya, ya pasarnya itu seperti apa ya. Ingat yang penting tuh jalan dak.
1: Iya benar.
0: Yang penting jalan gitu kan. Nah, untuk jenis dessert yang ingat jual kok apa yang paling banyak orang minati?
1: Brownies sama cookies.
0: Oh, brownies sama cookies. Nah, kebetulan hari ini bawa browniesnya. Iya, coba angkat dulu Inga, kita tengok kan ke adik sanak galonya. Nah. Oke. Okay. Nah, apa bentukannya gitu browniesnya kok adik sanak ya. Pokoknya tuh enak lah dak rasanya. Kelak kita cicip ya sama-sama ya. Nah, untuk harganya rata-rata berapa Inga dari ikut tadi? Mungkin dari ikut dulu brownies kok yang sekotak gitu kok berapa?
1: Kalau yang original sebesar ini yang 20x20 itu 85.000.
0: Jadi 85.000-an masih normal ada untuk harganya ada, karena kan ini kan brownies coklat ya, karena full coklat gitu kan. Nah, kalau yang cookiesnya tadi
1: dari 13.000.
0: Oh, dari harga 13.000.
1: Dari 13.000 sampai yang kalau custom birthday brownies itu up to.
0: Oh, tergantung budget. Ya, tergantung budget ya, bisa disesuaikan gitu ya. Nah, kalau yang pastry kok tadi, ingat, ada harga
1: kalau
0: berapa?
1: Kalau yang pastry itu dari 20.000 sampai 80.000.
0: Itu ada isiannya atau ada, pastry doang?
1: Itu pastry, tapi ada pakai apa namanya?
0: Ada isiannya, ada toppingnya ya.
1: Buah sama krim.
0: Oh, buah sama krim. Sama buah. Oh, itu mungkin peminatnya yang enggak ikut deh yang menurunkan berat badan kali karena kan ada buahnya kan.
1: Buah asam. Nah,
0: apa tadi kok yang roti yang baru, yang varian baru?
1: Itu roti asin sih. Masih mau bikin-bikin varian-varian yang lain.
0: Oh,
1: masih
0: belajar-belajar. Gitu. Jadi itu satu-satuan gitu ya, ingat?
1: Satu-satuan
0: gitu berapa? 10.000-an?
1: 9.000.
0: Oh, 9.000-an. Oke. Tadi juga ada apa tadi yang kering? Sus ya, sus. Nah, sus kok berapa?
1: 15.000 isinya 2.
0: Oh, 15.000 isinya 2. Itu ada toppingannya atau ada
1: isian?
0: Oh, isian di dalamnya.
1: Ada vanila, ada coklat vanilla. Sama kopi.
0: Oh, gitu. Coklat sama kopi. Kenapa kopi? Karena banyak peminatnya ya.
1: Enggak juga sih, karena apa yo yang manis-manis udah.
0: Oh, gitu.
1: Jadi coba bikin yang kopi.
0: Jadi biar beda dak Inga ya. Emang kalau jualan tuh emang cek itu dak sih Inga, kita tuh harus beda dak sih.
1: Harus nyari-nyari.
0: Harus nyari-nyari kan.
1: Bosan.
0: Tapi Inga kalau misalkan untuk apa ngevaluasi untuk apa jualan Inga tuh ada dak sih? Apa mungkin tiap malam mungkin cari-cari referensi lain atau mungkin ada dari testimoni-testimoni orang gitu. Yang mana yang kurang? Apa sih rasanya yang kurang? Apa cek mana Inga?
1: Dari testimoni-testimoni.
0: Oh, testimoni
1: terus
0: gitu
1: dari
0: ya?
1: Apa? Belajar-belajar lihat-lihat di TikTok gitu-gitu. Dari bentuk terus dicicip di evaluasi gitu terus.
0: Jadi itu kita yang terus belajar dak Inga ya. Jadi itu kalau misalkan orang ngecek, "Ih, lemak nian dak, Inga kok jualan ingkonya banyak," gitu kan. Dia kan tidak tahu perjuangan Inga cap mano dak Inga. Nah, apa sih yang bikin Iko Inga apa dak kadang-kadang yang bikin capek tuh apa Inga?
1: Capek kalau
0: pasti ada dah waktunya ingat tuh yang aduh malas nian lah nak bikin ikoko gitu kan pasti ada malasnya ya gitu kan. Nah, kapan misalkan ingat tuh yang lagi capek nyunian gitu kan,
1: kalau pesanannya dikit,
0: kalau pesannya dikit
1: karena waktunya juga sama kan.
0: Iya sih, benar-benar ya. Iya ya. Jadi itu mulai di sana kita ramikan pesanan Inga kok yo. Biarnya Iko semangat gitu kan. Karena kalau pesanannya dikitnya jadi bete kok. Bisa gitu ya. Nah, kalau misalkan apa pertama-pertama dulu siapa sih respon konsumen Inga sendiri testimoninya?
1: Alhamdulillah sih baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Cuman
0: ya.
1: Kalau dulu tuh karena masih baru-baru jadi galak keteteran.
0: Oh, nah ngomong keteteran, Inga kok masak sendiri atau yang ada yang bantu?
1: Masih sendiri.
0: Oh, masih sendiri. Wih, semangat nih ya nih Inga, dari jam berapa ngerjokannya?
1: Dari jam bangun tidur ya.
0: Ah, pagi berarti ya?
1: Tidak juga.
0: Subuh, tidak. Tidak ya.
1: Dari jam 8.
0: Oh, jam 8 nanti itu udah start ya. Oke. Bisa sampai jam berapa selesainya tuh?
1: Pokoknya sebelum jam 12 itu udah harus clear.
0: Oh, udah harus clear.
1: Jam 12 jam 1 lah. Kalau Jumat abis Jumat.
0: Abis Jumat ya. Oke.
1: Karena setelah itu tinggal orang-orang ambil.
0: Gue yang ambil. Iya. Tapi ada udah sih Inga kepikiran nak buka tokonya gitu.
1: Ada dong.
0: Toko Sugar House gitu kan.
1: Ada.
0: Nah, cuman kalau rencana konsepnya Inga tuh gitu nah.
1: Mau bikin kalau ada uangnya dulu, nabung dulu.
0: Ida mau di spill dulu, cuman konsepnya, Ida ya.
1: Belum tahu.
0: Belum tahu, tapi ada ya, ada pasti keinginan ada. Lah, pastilah ada, ya. Nah, apa misalkan untuk bahan-bahan bakunya yang gampang-gampang aja didapatkan
1: gampang,
0: atau ada?
1: Gampang
0: ya. Adalah di sekitar Bengkulu Koda.
1: Ada.
0: Karena memang terjangkau lah daingnya. Oke, kiranya tadi memang adonian yang suatu bahan yang memang dipesan dari luar. Enggak, gitu. Jadi itulah yang menjadi keunikannya dari Sugar House tuh. Enggak. Gitu ya. Jadi itu tidak ya.
1: Enggak.
0: Jadi itu memang untuk bahan bakunya sendiri tuh bisa didapatkan di Bengkulu, dak. Nah, untuk kendalanya, Inga sendiri kalau memproduksi dessert tuh apa, Inga? Tidak ada yang bantu mungkin?
1: Tidak juga sih kalau itu ya. Kalau mati lampu.
0: Oh, kalau mati lampu.
1: Karena mana aku kan listrik kan.
0: Iya benar-benar ya. Untuk ngadonnya itu kan pakai mixer atau segala sebagainya. Nah, kalau misalkan Inga sendiri kan, kalau misalkan pesanannya banyak, kok sekali pesanan tuh yang mana dulu sih yang dikerjoin Inga? Kalau Inga sendiri yang mudah dulu atau yang gampang dulu?
1: Yang mudah.
0: Oh, yang mudah dulu.
1: Tapi juga tetap harus
0: Iya sih.
1: Jadi jangan satu aja yang dikerjain,
0: harus kerjain yang lain. Iya, begitulah kita wanita ya. Kita tuh harus bisa semuanya ya. Iya benar. Apa dulu misalkan Inga kok bikin cookies tuh gampang nggak sih?
1: Gampang kok.
0: Oh, gampang ya. Berarti cookies duluan ya kalau misalkan
1: cookies
0: banyak.
1: Cookies duluan atau kalau misalnya harus yang bikinnya pas dingin, yang harus diangetin tapi harus bikinnya pas dingin. Jadi diangetin dulu.
0: Oh.
1: Jadi sambil nunggu dingin baru ngerjain
0: yang
1: lain.
0: Oh, gitu. Ya benar-benar ya. Jadi itu udah tahu tahap-tahapnya itu seperti apa. Nah, kalau Inga sendiri menjaga kualitas dari dessert di Sugar House-ku sendiri itu seperti apa, Inga?
1: Terus itu ya, terus evaluasi. Terus belajar, maksudnya kalau misalnya ada yang gagal lagi, cek lagi
0: apa yang salah gitu deh. Icip-icip dulu
1: ya,
0: tapi respon dari orang rumah cek mana Inga?
1: Udah apa sih, mendukung.
0: Oh, mendukung pastinya,
1: mendukung
0: ya. Ada menu lain enggak, misalkan mama ngide gitu kan, bikinlah ikona apa misalkan cookies rasa durian tadi mungkin.
1: Banyak kalau misalnya referensi-referensi itu pasti mama
0: pasti ya?
1: Atau orang-orang sekitar tuh bikin ini, bikin itu, bikin itu gitu.
0: Tapi kalau kayak gitu tuh ingat sendiri sama langsung Eko apa
1: ngumpulin dulu. Dilihat kan ini caranya. Kalau misalnya niat kalau belajar baru dibikin.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau lagi waktu kosong, kalau misalnya lagi mood.
0: Iya benar-benar sih ya. Nah, untuk strategi promosi kok Inga sendiri, untuk strategi promosinya kok seperti apa, Inga?
1: Dari Instagram.
0: Oh, dari Instagram
1: terus,
0: ya.
1: Terus sama orang gitu-gitu.
0: Collab-collab gitu ya.
1: Bukan collab sih. Apa ya, kita nge-endorse gitu.
0: Gitu. Oh, pakai jasa itu juga ya, Inga ya. Oke. Seberapa penting untuk Inga tuh untuk menggunakan jasa endorse tuh, Inga?
1: Kalau endorse sih baru sedikit ya.
0: Oh, baru sedikit.
1: Baru dari Instagram itu lah.
0: Tapi itu tuh feedbacknya kayak ke jualan Inga tuh cak mana?
1: Banyak. Kemarin sempat ke salah satu sama siapa ya waktu itu ya? Ada dia pokoknya, ada orang Bengkulu itu.
0: Itu langsung membludak ya.
1: Banyak banget.
0: Banyak banget, dan itu ada yang bantu udah sih kemarin bikinnya?
1: Ida,
0: sendiri.
1: Orang-orang di rumah.
0: Oke. Nah, karena di Sugar House itu memang sistemnya ikut tadi daingnya Ida ready ya.
1: Ida ready ya.
0: Ngapo Inga memilih sistemnya tidak ready gitu?
1: Sebenarnya kalau makanan tuh rada susah ya.
0: Iya sih.
1: Karena kan disimpan juga kadang basi gitu-gitu.
0: Iya benar ya.
1: Walaupunnya tahan sih sebenarnya semingguan, cuman tidak enak aja gitu, jualnya udah fresh.
0: Iya ya. Jadi mungkin juga itu jadi ciri khas Inga Koda, karena jualannya tuh fresh, karena kan bikin setiap hari gitu bener. Kan orang kan mungkin kan selalu ada yang pesen gitu kan. Jadi bikinnya tuh setiap hari. Ida yang nyetok sampai 3 hari 4 harian gitu dah, Inga.
1: Nah, kalau dari malam.
0: Dari
1: malam, atau kalau misalnya Ida bikin dari pagi tuh dari malamnya, kalau lagi banyak orderan ada yang bisa dibikin di malam.
0: Nah, ada gak sih strategi Inga sendiri di untuk mempertahankan ke loyalitasan pelanggan Inga kok, mungkin dengan promosi mungkin gitu?
1: Dari promosi dari terus promosi, harus ya? Tetap aktif di Instagram.
0: Oh, itu kalau Inga sendiri mempromosikannya seperti apa? Misalkan ada hari-hari tertentu atau mungkin lagi mood-mood Inga aja gitu.
1: Maksudnya promosi cak mana?
0: Promosi jualan apa dessert Inga gitu kan. Untuk
1: story aja setiap hari.
0: Oh, dibikinin story. Hmm. Oh, berarti setiap hari.
1: Iya.
0: Oh, setiap hari dibikinkan promosi gitu. Aku pikir ada memang yang hari-harinya. Misalnya nih kayak hari-hari weekend gitu. Kayak oh, misalkan kayak siapa yang ulang tahun hari ini gitu dipromoin. Oh, enggak ya. Oh, berarti setiap harinya ada ya.
1: Ada.
0: Oke, setiap harinya ada. Itu mulai dari mungkin potongan atau mungkin beli satu gratis satu gitu.
1: Potongan aja sih kalau
0: potongan.
1: Genap berapa terus aku potongin
0: gitu. Oh gitu, gitu ya. Pokoknya lemak lah belanja di Sugar House Koda. Promonya banyak, juga kan pilihannya pun juga banyak dan juga untuk bahan-bahannya juga lah tidak kalah ikonnya juga lah, dak bahannya juga premium gitu kan, bikinnya setiap hari juga gitu dak. Ingat. Dah terakhir apa kok ingat pesannya untuk adik sanak galonyo yang ndak memulai mungkin ya, ndak memulai usahanya atau mungkin pesan yang ingat kasih untuk adik anak galonyo kalau misalkan tipsnya apa kok untuk nak milih apa membeli dessert gitu.
1: Apa ya?
0: Sesuai pengalaman Inga aja.
1: Harus menjaga kualitas sih kalau misalnya harus mau bersaing di dunia makanan tuh.
0: Iya, iya. Karena Inga kok lah jalan setahun ya.
1: Lebih setahun.
0: Oh, lebih setahun ya. Oh, lebih setahun. Mungkin kalau di yang 3 atau 4 tahunnya lah do tokonya udah Inga.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan ya. Makasih banyak Inga lah mampir ke Prompe. Sukses terus untuk usahanya. Da cemilan manis harga ekonomis kok. Nah, untuk di sana yang penasaran kita ngobrol apa aja di apa di Gayara untuk Galeri Budaya Nusantara untuk hari Iko. Silakan dicek aja lagi di Instagram kita. Di Instagram boleh atau mungkin di line YouTube kita juga bisa ya di RRN Bengkulu. Dan juga terima kasih banyak Inga, owner dari Sugar House Iko. Di sana bisa kepoin aja untuk di Instagramnya di Sugar House Iko. Nah, kalau misalkan udah ke rumah, boleh Inga ke rumah?
1: Boleh.
0: Kan
1: mau
0: jemput
1: main ke rumah?
0: Enggak. Jemput ya apa jemput dessertnya kan di rumah kan. Kalau misalkan enggak ke rumah, tapi kalau misalkan ada enggak yang ready gitu.
1: Kalau langsung datang terus nanya ready. Enggak ada sih.
0: Oh, enggak ada ya. Oh, ya udah deh, enggak jadilah kalau saya itu.
1: Kalau dibawain mau cicip.
0: Iya. Enggak bagi adik sana kalau mungkin nak main ke rumah Inga, mungkin siapa tahu ado gitu kan, nak bikin gitu. Ada yang ready dah, ada mungkin ada yang lebihan, biasanya kan ada lebihan,
1: biasa
0: gitu kan. Nah, mungkin sebelum ke rumah Inga, kok daripada zong dah di sana bisa dicek aja lagi dah di Instagramnya ya, di Sugar House ya. Makasih ya Inga. Sampai di Sigo dulu adik sana. Untuk kebersamaan gitu di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Sampai jumpa.
2: Berendo Siang Rompat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

101.7 FM Perompak Bengkulu. Di sana masih bersama Riri di Berendus Siang Hariko. Dan Hariko, hari Minggu, selamat beraktivitas di hari Minggu yang mungkin lagi nak kumpul-kumpul keluarga ya. Dan hari ini tanggal 10 Mei 2026. Jadi Riri kemana di sana hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan informasi dan juga barusan kita dengari Gayara dan program hari Minggu yaitu Cikal. Dan tetap bersama kami di 91.7 FM.

0: Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendosian, Rompat RRI Bengkulu.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan lau, seandainya dapat membuka pintu setan. Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Arizona masih bersama Riri di 91.7 FM dan kita update lagi info terbaru dari Kabupaten Kaworah. Di sana harga daging ayam potong di Pasar Rakyat Impres Bintuhan saat itu turun sekitar Rp5.000 per kilogram, dan sebelumnya di sana dijual Rp45.000, kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Nah, menurut pedagang, ada penurunan harga terjadi karena pasokan ayam yang mulai melimpah dalam 2 hari terakhir. Jadi meskipun begitu, di sana harga sembako disebut masih bisa berubah-ubah sewaktu-waktu, apalagi menjelang Idul Adha. Nah, sementara untuk di sejumlah konsumen mengaku harganya sudah Rp40.000 per kilogram dan sudah cukup jarang ditemui dalam beberapa hari terakhir.
1: Rompek Bengkulu FM 91.7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rendah Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM Perempat Bengkulu. Di sana kerutan wajah ternyata tidak hanya muncul di usia lanjut, tapi juga bisa terlihat sejak usia muda. Nah, kondisi kok di sana dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari paparan sinar matahari, kebiasaan merokok, hingga pola hidup yang kurang sehat. Nah, paparan sinar ultraviolet berlebih diketahui dapat merusak kolagen dan elastis pada kulit kita, sehingga tanda-tanda penuaan muncul lebih cepat. Dan selain itu, kurang minum air, pola makan tidak seimbang, serta ekspresi wajah yang berulang juga bisa memicu munculnya garis halus dan kerutan. Karena itulah di sana, menjaga pola hidup sehat dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari juga jadi langkah penting untuk membantu menjaga kesehatan kulit. Dan informasi Iko di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

Di sana, ngumpul kayak kawan-kawan merupakan aktivitas sederhana yang memberikan manfaat bagi kesehatan mental dan sosial. Jadi berinteraksi, ngece-ngece santai, dapat membantu mengurangi stres, rasa lelah, serta perasaan kesepian. Nah, kebersamaan juga berperan nih kok untuk mempererat hubungan sosial dan memberikan dukungan emosional di sana. Selain itu juga di sana, aktivitas Iko melatih kemampuan komunikasi dan juga melatih empati melalui berbagi cerita dan sudut pandang. Jadi meluangkan waktu bersama kawan-kawan dinilai membantu menjaga keseimbangan antara rutinitas dan kehidupan sosial kita di sana. Nah, biasanya di sana ngapui aja kok saat ngumpul.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,7 FM Perompa Bengkulu di sana, menjaga kesehatan tulang ternyata tidak cukup cuma rajin aktivitas saja yo. Nah, tubuh kita juga perlu asupan kalsium yang cukup di setiap hari supaya tulang gigi kita juga ototnya sampai detak jantung bisa bekerja dengan baik. Nah, banyak yang mengira sumber kalsium cuma dari susu, padahal ada banyak pilihan makanan lainnya di sana yang juga kaya kalsium, mulai dari ikan sarden, ikan teri, tahu, tempe, sampai sayuran hijau dan buah-buahan. Nah, biar penyerapannya makin optimal, di sana jangan lupa rutin olahraga, cukupi vitamin D dan kurangi minuman bersoda ataupun berkafein yang berlebih ya pokoknya. Nah, kalau di sana sendiri makanan sumber kalsium apa yang paling sering dikonsumsi? Amba

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Siang Pro 4 RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Njak saparing bini ruah. Ya bes dari ade macik Ratina. Ya bes dari Budi. Aduh.
1: Ara apa mau dari Budi kak? Cereng tongkeng tongkeng maliking. Ya bibir jeruk selone. Pepe pepe kelompang. Apa nese ke korang kak? Iya mun sede.
0: Ara apa mun sengko le? Dari Budi oke. Dari ade boleh le. Ya tadi kalian nale.
1: Ara apa? Kalian tengkang, ngerak nangkang. Nala pereng, laban cepi. Meski ganteng jarati kekak, waro celi. Orang beci kepi.

0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Di sana, konsumsi gula berlebih menjadi salah satu faktor resiko penyakit tidak menular yang kerap kita tidak sadari, kan? Nah, pola makan modern dengan kandungan gula tinggi, terutama pada minuman kemasan, ini dapat berdampak pada kesehatan dalam jangka panjang seperti obesitas dan juga diabetes di sana. Dan Kementerian Kesehatan juga menganjurkan batas konsumsi gula yang tidak lebih dari 50 gram per hari atau setara 4 sendok makan di sana. Dan untuk di sana, jangan lupa membaca label gizi pada kemasan. Ini bisa menjadi langkah penting untuk mengetahui asupan gula harian yo di sana. Nah, untuk pengurangan gula bisa dimulai dari kebiasaan sederhana seperti mengganti minuman manis dengan air putih atau di sana bisa konsumsi buah segar. Jadi seberapa sering kok adik sana memperhatikan kandungan gula pada makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari?

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

0: Tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bang Otong-tong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tong-tong namanya. Tong-tong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tong-tong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tong-tong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka tong-tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan tong-tong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Eh, Mbak Aura, dari mana?
1: Eh, Abang, habis dari supermarket, biasa belanja bulanan.
0: Wah, wah, wah, mentang-mentang habis gajian, borong semua ya Mbak?
1: Iya nih, tuh lihat, aku beli minyak goreng, sayur, permen, roti, semuanya. Hihi, mumpung lagi diskon.
0: Mantep, jadi untung dong.
1: Iya, total semuanya ini cuma 70 ribu loh. Tuh, kembaliannya aja masih ada 30. Loh, loh. Kok cuma 15 ribu? 15 ribunya lagi kemana?
0: Ya, tadi nggak cek kembalian dulu ya, Mbak?
1: Aduh, aku sih percaya-percaya aja ya. Mana nggak bisa komplain lagi kalau udah keluar supermarket. Ini mah, bukan uang.

0: 91,7 FM Perempat Bengkulu. Ah, di sana kira-kira di sana nggak tahu belum ya, rusa adalah hewan mamalia yang penuh kejutan. Nah, mereka ini punya tanduk unik di sana yang rontok dan juga tumbuh kembali setiap tahun, khususnya pada rusa jantan. Tapi ada juga yang betina dari beberapa spesies yang bertanduk di sana. Tidak cuma itu aja, rusa terkenal lincah, cepat, bisa berlari dan juga melompat jauh demi menghindari predator. Nah, mereka hidup di berbagai habitat di sana, dari hutan lebat sampai padang rumput yang terbuka. Dan juga yang tak kalah heran, tak kalah kerennya ya, indera pendengaran dan juga penglihatan mereka ini sangat tajam. Fakta menarik itu membuktikan nian kan di sana kalau rusa bukan sekedar hewan biasa. Nah, tetap di Siko untuk info unik lainnya hanya di rri.co.id. Dan juga siaran kami dapat didengar melalui aplikasi RRI Digital.
1: 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Rendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Prompar FM. Di sana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.

0: cabai di Kabupaten Bengkulu Utara terpantau masih tinggi, seperti di Pasar Rakyat Purwodadi Arga Makmur. Salah seorang pedagang cabai Mirham yang mengatakan, sebelumnya harga cabai merah dibanderol Rp30.000 per kilogramnya. Namun kini cabai merah justru alami kenaikan mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai jenis lainnya seperti cabai rawit merah dan cabai rawit hijau juga mengalami kenaikan. Rata-rata 1 kilogramnya naik sebanyak Rp10.000. Cabai rawit merah atau cabai setan sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000. Sedangkan cabai rawit hijau sebelumnya dibanderol Rp30.000, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai ini disebabkan oleh keterbatasan pasokan dari luar Kabupaten Bengkulu Utara seperti Rejang Lebong dan Sumatera Barat. Demikian untuk kabar kita kali ini, Desana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 4 RRI Bengkulu.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
6: Sinyal 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.
7: Melah Bedangdut.

Di sana angin surga dari Abi Stardut yo, lama gitu ke jam 16 lebih 23 menit. Kebersamaan kita masih di Burundu Petangko kayak Vivi di sana yang nak gabungan, masih kita buka di line telepon dan juga di line WA untuk melaba dangdut di Petangiko di 0736 7321994 atau di 0811 7816544 yo. Masih kita tunggu kok di sana sampai jam 5 sore kelak yo, pastian kok yo dikawani kayak lagu-lagu dangdut di sore caiko, lagi hujan pulo kan dikawani di kayak pisang goreng misalkan. Mamela di sana yang nak gabungan, yang nak requestan lagu-lagu dangdut di Petangiko langsung aja di line telepon atau di line WA, kita coba cek dulu di line WA kita lah ada apa belum ndak. Nah, caknya belum ada ya. Kita putarkan aja dulu lagunya dari siapa kok? Ovi Firsti, Songon Ropa, Dangdut Tapsel.

Melah Berdangdut. Joget kita. Perompak FM.

Sidoarjo lah ado yang WA kok di sana ya. Assalamualaikum Inga, waalaikumsalam Iko Ambo dari Tanjung Agung katanya nak request Ikif Kawasima kapokmu kapan Yogi. Oke, Yogi ditunggu ya lagunya. Kalau tidak ado, kelak kita ganti lagu lain ya. Dan untuk di sana yang nak gabungan lewat telepon juga bisa ya di 0736732994. Langsung ditelepon aja di sana ya, langsung di request aja lagunya. Lagu-lagu 2000, lagu 2025 bisa, 2026 pun juga bisa. Kita sambil nunggu. Nah, lagu terbaru kok dari Trio Macan apa kok? Minggir-minggir kasih paham bos. Asik, kita dengar sama-sama dulu dah lagunya.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Tari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku. Karena dahulunya, masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunna ine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku, di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil tako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, Ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut. Lah, saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وَسَنَجَزِ الشَّاكِرِينَ.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab An-Nisul

menyaksikan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Big, big, big baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.

0: harga daging ayam potong di Kabupaten Kaur saat ini mengalami penurunan. Penurunan harga terjadi sebanyak Rp5.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang daging ayam potong di Pasar Rakyat Impres Bintuhan, Riko, yang mengatakan di mana sebelumnya harga daging ayam potong dibanderol dengan harga Rp45.000 per kilogramnya, namun kini turun menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Riko menyebutkan turunnya harga daging ayam potong baru ini terjadi dalam 2 hari terakhir. Penurunan harga ini pun terjadi lantaran pasokan daging ayam yang mulai banyak. Namun, Riko tidak dapat menjamin harga daging ayam potong saat ini akan bertahan lama atau tidak. Hal ini pun dikarenakan naik turunnya harga sembako yang tidak dapat diprediksi. Sementara itu, adik sana, salah seorang konsumen Wanti yang mengaku dalam 6 bulan terakhir harga daging ayam potong memang tinggi, bahkan harganya tidak pernah lagi di bawah Rp40.000 per kilogramnya. Turunnya harga sampai Rp40.000 seperti saat ini pun sangat jarang terjadi, di mana sebelumnya harga daging ayam potong selalu di harga Rp45.000. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompata FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: bersama aparat gabungan dari Polresta Bengkulu, Kodim Kota Bengkulu, dan Denpom Bengkulu mematangkan rencana penertiban dan juga penataan kawasan Pasar Panorama melalui rapat koordinasi. Rapat yang berlangsung di ruang kerja Kasatpol PP Kota Bengkulu ini membahas langkah teknis operasi penertiban yang akan dilakukan dalam waktu dekat guna menciptakan kawasan pasar yang tertib, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Kasatpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang mengatakan pemerintah sebelumnya telah berulang kali memberikan teguran dan juga melakukan penertiban terhadap pedagang yang melanggar aturan, namun masih banyak pedagang yang tetap berjualan di area terlarang seperti bahu jalan dan juga trotoar. Untuk info selanjutnya di sana bisa baca aja di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di sana di Berendo Petang untuk hari ke. Selamat malam, selamat sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91.7 FM Radio Propet Bengkulu. Adik sana, selamat malam dan selamat datang di Berandau Malam di Radio Propet Bengkulu 91.7 FM bersama saya Donga Kamal di malam hari ini yang bakal menemani adik sana sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kita malam iko ado di acara racikan dari timur adik sana, di mana lagu-lagu timur kalau di sana lagi ada request bisa langsung telepon atau WA ke RRI Propet Bengkulu. Jadi tetap bersama kami di sana di RRI Propet Bengkulu 91.7 FM Suara Budaya Bengkulu. Dan sebelum requestan kita buka, kita dengarkan dulu mini drama dari RRI Propet Bengkulu. Jadi tetap bersama kami di RRI Propet Bengkulu 91.7 FM Suara Budaya Bengkulu.
1: Berulang.
2: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
3: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
2: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
3: Oh, itu. Sudah saya setujui, kita harus efisien, Anda. Perusahaan perlu untung.
2: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
3: Ayolah, Anna. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
2: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
3: Jangan terlalu idealis, Anna. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting harga terjangkau.
4: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
2: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
4: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
2: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
4: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
2: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
4: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
2: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
3: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
2: Tapi, Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
3: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
2: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
3: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
2: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
3: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
4: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
2: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
4: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
2: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
5: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: pagi hari ketika hari belum begitu terang dan orang-orang di istana belum semuanya bangun, Ahwanda Jaya duduk termenung di bangku serambi depan istana, tempat ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Pikirannya melayang jauh, Ahwanda Jaya teringat akan ibunya, Ratu Pani, yang baru 7 minggu lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Air matanya berlinang, hati kecilnya pun belum berhenti bertanya, mengapa ibunya pergi begitu cepat? Bagi Ahwanda, Ratu Pani adalah sosok ibu yang tak ada bandingannya. Ia sangat menyayangi dan mengagungkan ibunya. Ibu yang berhati mulia, tak kenal lelah untuk menjaga anak-anaknya.
1: Andaikan ibu masih ada, pagi-pagi begini adalah saat aku dan ibu berkeliling istana. Kini, siapakah gerangan yang akan menggantikanmu, ibu?
0: Ahwanda seketika tersadar dari lamunannya. Ia berusaha untuk tetap tegar. Bagaimanapun, ia harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan adik perempuan yang bernama Remandung Nipis. Ayah Ahwanda bernama Raja Magdi, pemimpin kerajaan Tanjung Bengkulu di Pulau Sumatera. Saat Ahwanda masih mengingat-ingat almarhum ibunya, Ratu Pani, ayahnya sudah berdiri di samping bangku tempat ia duduk. Raja Magdi menghampiri anak laki-lakinya itu.
2: Ayah tahu, nak. Kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja. Ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
1: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu, ayah?
2: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu Remandung Nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
3: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah. Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, ayah. Bukan Aranda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
1: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, ayah.
2: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah ayah bisa.
0: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magdi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magedi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magedi kemana-mana. Benarkah itu, Atu?
5: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atu? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magdi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
4: Saya ikut berduka tuh. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
0: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Awanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
4: Ampun beribu ampun Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
2: Berdirilah anak muda dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini anak muda?
4: Sembah hamba Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
2: Baik anak muda, kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh ya, namamu anak dalam bukan?
4: Iya, nama hamba anak dalam Baginda.
2: Baik anak dalam, dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
4: Terima kasih Baginda.
2: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Awanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
4: Hamba tidak keberatan Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
0: Kini anak dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magdi, di istana kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magdi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Awanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, anak dalam menemani Awanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Awanda menceritakan segalanya pada anak dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
1: Ya, begitulah, Kak. Biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
4: Sekarang ada saya bersama Bu Awanda.
1: Ya, itu ya, tapi kan baru sekarang, Kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
4: Kamu harus kuat, Awanda. Tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
1: Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, Kak.
4: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Magedi dan adikmu Remandung Nipis terhadap. Sebagai laki-laki, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Memang kamu kehilangan ibunda, tetapi tidak berarti kehilangan semangat dan kepercayaan diri adikku.
0: Begitulah. Hari demi hari, anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada Remandung Nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. Anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
6: Ampun, beribu ampun, ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
2: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Awanda dan Remandung?
6: Tidak ada, ya. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Awanda dan Remandung.
2: Ya kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa, toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
6: Ayah yang Ananda hormati, berat hati ini untuk mengatakan, tetapi hasrat di hati sudah lama Ananda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bengkulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
2: Baik, nak. Teruskan perkataanmu.
6: Baik, ayah. 2 tahun sudah Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikitpun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya ayahanda. Kabarnya di sana ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
2: Baik, ayah mengabulkan permintaanmu, nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu Awanda. Tetapi tidak apa-apa, luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
6: Terima kasih, ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
0: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
7: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
6: Terima kasih, guru.
7: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda, anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
6: Mohon ampun, guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia guru.
7: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu, anak dalam.
0: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
6: Ampun beribu ampun, ayahanda. Jika diizinkan Ananda pergi, jika dijemput Ananda datang. Kini Ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala titah ayahanda sebagai raja di Tanjung Bengkulu ini.
2: Selamat datang kembali anakku. Selamat datang pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu pulang dalam keadaan sehat begini.
1: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali kakak sudah kembali.
3: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti kakak.
0: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan dua adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dalam dunia persilatan. Dengan tegas dan penuh harap, ia menyuruh anak dalam untuk membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan ilmu kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

91.7 FM RRI Perempat Bengkulu, di sana di tengah perkembangan teknologi digital yang membawa perubahan besar dalam industri musik modern, kini semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Kehadiran platform digital kayak TikTok, Spotify, dan YouTube membuat proses distribusi lagu menjadi lebih cepat serta mampu menjangkau pendengar dari berbagai daerah hingga mancanegara. Perubahan pola komunikasi musik juga tampak jelas dari kebiasaan generasi muda yang lebih sering menikmati lagu melalui aplikasi streaming dibandingkan media konvensional. Kondisi tersebut buat para musisi berlomba menciptakan karya yang tidak cuma enak didengar, tapi juga menarik digunakan sebagai konten media sosial. Musik-musik ini kok semakin dipengaruhi perkembangan tren digital yang bergerak sangat cepat dan mudah berubah dalam waktu singkat. Lagu dengan lirik sederhana mudah diingat, serta memiliki potongan nada yang menarik biasanya lebih cepat viral dan dikenal luas oleh masyarakat pengguna internet. Memang perubahan musik juga sangat berasa di sana dari zaman yang masih konvensional ke zaman digital sekarang. Kalau di sana sendiri biasanya dengar musik dari mana kok? Tetap bersama kami di sana di RRI Perempat Bengkulu 91.7 FM, suara budaya Bengkulu.

0: Di sana kabar kita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong resmi membuka tahapan pengumpulan berkas untuk penjaringan bakal calon kepala sekolah atau BCKS tahun 2026. Kesempatan itu diperuntukkan bagi guru dan pelaksana tugas atau PLT kepala sekolah jenjang TK atau PAUD negeri, SD negeri dan SMP negeri di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Informasi tersebut disampaikan melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, Zakaria Effendi. Pelaksanaan penjaringan dilakukan sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 mengenai mekanisme pengangkatan kepala sekolah melalui sistem KSPS. Dan dalam ketentuan tersebut, calon peserta diwajibkan memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau diploma 4 dari perguruan tinggi terakreditasi. Informasi selanjutnya, di sana berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Inpres Bintuhan Kabupaten Gaur, harga bawang putih mengalami penurunan. Turunnya harga bawang iko terjadi sebanyak Rp5.000 per kilogram. Salah seorang konsumen yang baru aja berbelanja di Pasar Rakyat Inpres Bintuhan, Yanti, mengaku sebelumnya pada minggu lalu bawang putih dibanderol Rp40.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Meski harga bawang putih alami penurunan, namun harga bawang merah masih terpantau tinggi, di mana 1 kg bawang merah dibanderol Rp45.000. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

malam. Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital. Prompat FM.

terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's hitting on!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is a

0: Oh, well played again. Mateus' shot. That's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
1: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah. And he can do this. Magical stuff for Messi this.

Prompar FM. Prompar FM. Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

91.4 FM Rere Prompat Bengkulu di sana di malam hari kok di sana dan juga di tengah perkembangan zaman mudahnya teknologi dan juga dunia digital. Jadi konten kreator kok bukanlah hal yang mustahil untuk kita saat ini ya di sana. Dan untuk menjadi konten kreator pemula di era digital saat ini merupakan peluang yang sangat menjanjikan bagi siapa aja yang pengen berkarya sekaligus membangun sumber penghasilan tambahan. Namun demikian, banyak orang masih merasa bingung untuk menentukan langkah awal karena belum memahami strategi dasar dalam membuat konten yang menarik dan konsisten. Yo, saya berbagi tips di sana. Langkah pertama yang perlu dilakukanku adalah menentukan topik utama yang sesuai dengan minat, keahlian, serta potensi audiens yang ingin dituju agar konten kita lebih terarah. Dan juga dengan memilih topik utama kok, seorang kreator pemula akan lebih mudah membangun identitas dan menjaga konsistensi serta menarik perhatian audiens yang relevan di sana. Setelah menentukan topik utama atau niche, pemula kok perlu memilih platform yang tepat kayak Instagram, TikTok ataupun YouTube sesuai dengan jenis konten yang pengen kita kembangkan. Karena setiap platform kok memiliki karakteristik algoritma, durasi konten dan gaya komunikasi yang berbeda sehingga perlu dipelajari agar lebih maksimal konten yang pengen kita buat di sana. Dan dalam tahap produksi, peralatan yang digunakan tidak harus mahal karena smartphone dengan kamera yang cukup baik sudah bisa menghasilkan konten berkualitas di sana jika didukung dengan pencahayaan dan audiens yang jelas. Dan kalau di sana tengok juga kebanyakan konten kreator kini pakai HP-nya pakai sehari-hari pun bisa tetap jadi di sana. Intinya kita harus konsisten dan pahami audiens dan juga identitas diri, karakteristik yang pengen kita bangun. Itu tadi sedikit info di sana. Jadi tetap bersama kami di RR Prompet Bengkulu 91,7 FM Suara Budaya Bengkulu. Dan untuk selanjutnya bakal saya putarkan lagu Tor Monitor Ketua. Tetap bersama kami dan telah kita dengarkan bersama.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain. Cu,
1: apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Di sana kabar kita pukul 22 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kota Bengkulu bersama aparat gabungan dari Polresta Bengkulu, Kodim Kota Bengkulu dan Denpom Bengkulu mematangkan rencana penertiban dan penataan kawasan Pasar Panorama melalui rapat koordinasi. Rapat berlangsung di ruang kerja Kesatpol PP Kota Bengkulu tersebut membahas langkah teknis operasi penertiban yang akan dilakukan dalam waktu dekat guna menciptakan kawasan pasar yang tertib, nyaman dan aman bagi masyarakat. Kesatpol PP Kota Bengkulu Sahat Maruli Tua Situmorang mengatakan, pemerintah sebelumnya telah berulang kali memberikan teguran dan melakukan penertiban terhadap pedagang yang melanggar aturan. Namun masih banyak pedagang yang tetap berjualan di area terlarang seperti bahu jalan dan trotoar. Menurut Melaka Tegas, perlu dilakukan agar penataan pasar dapat berjalan maksimal dan tidak lagi mengganggu arus lalu lintas maupun kenyamanan pengunjung pasar. Informasi selanjutnya, di sana Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau UKK tahap kedua bagi 19 calon ketua dari 8 Dewan Pimpinan Cabang atau DPC seprovinsi Bengkulu di kantor DPW PKB Bengkulu. Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen DPP PKB Hindun Anissa mengatakan UKK merupakan tahapan wajib dalam proses penetapan ketua DPC PKB di seluruh Indonesia. Tahapan tersebut terdiri dari psikotes, focus group discussion atau FGD hingga wawancara terkait kepartaian dan manajemen organisasi. Menurutnya para calon juga diuji terkait kemampuan membangun struktur organisasi partai hingga tingkat ranting dan anak ranting, termasuk strategi pemenangan PKB pada pemilu mendatang. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: baby. Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matheus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matheus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matheus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matheus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matheus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Bengkulu di sana ada yang tahu gak sih? Body odor atau bau badan merupakan kondisi umum yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Aroma tidak sedap itu seringkali muncul akibat interaksi antara keringat dan bakteri pada permukaan kulit kita di sana. Memahami penyebab dan cara penanganannya adalah kunci untuk menjaga kebersihan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Artikel itu bakal bahas secara rinci mengenai body odor atau bau badan, mulai dari definisi penyebab hingga langkah-langkah efektif untuk mengatasi dan mencegahnya. Bau badan gitu kok sering muncul di sana, tahu gak sih karena apa? Itu tuh karena bakteri yang hidup secara alami di kulit yang memecah komponen-komponen tertentu dalam keringat menjadi asam. Proses itulah kemudian yang menghasilkan bau khas yang seringkali dianggap tidak menyenangkan di sana. Karena bau badan siapa yang wangi ya kan pastinya. Dan juga banyak juga faktor di sana karena kurang menjaga kebersihan diri menjadi kontributor utama bau badan di tubuh kita. Dan kondisi medis tertentu juga meskipun jarang, bau badan yang sangat kuat atau perubahan mendadak pada bau badan dapat menjadi indikasi kondisi medis tertentu juga di sana. Kalau misalkan badan gitu tiba-tiba baunya berubah drastis, itu berarti ada faktor kesehatan yang perlu kita tinjau lebih lanjut. Karena keringat menjadi bau bukan karena keringat itu sendiri, melainkan akibat interaksi antara keringat dan bakteri di kulit di sana. Kalau di sana sendiri untuk mengatasi bau badan di badan kita atau di tubuh kita, cak mana?

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

91,7 FM Rebrompat Bungkulu di sana. Ikut ngomongin tentang fenomena headset di sana, di mana fenomena pengguna headset kabel kini kembali meledak di kalangan generasi muda karena dianggap memiliki nilai estetika yang unik. Di mana tren gaya retro tersebut mulai mendominasi berbagai platform media sosial hingga menjadi sebuah pernyataan busana yang sangat populer. Di mana sebelumnya sudah mulai redup di sana, cukup redup ya kemarin karena earphone atau headset yang tidak ada kabel. Banyak anak muda kini mulai meninggalkan perangkat nirkabel demi mengejar kualitas audio yang lebih murni dan juga sangat stabil. Dan mereka kok percaya bahwa koneksi kabel memberikan pengalaman mendengarkan musik jauh lebih mendalam daripada teknologi Bluetooth yang terbatas. Sejumlah selebritas dunia pun secara terang-terangan memamerkan kabel yang menjuntai sebagai bagian integral dari gaya hidup mereka sehari-hari di sana. Penampilan ikonik tersebut juga langsung memicu gelombang permintaan produk audio klasik pada berbagai toko daring maupun pasar barang bekas. Dan selain faktor gaya hidup juga yang menarik, ternyata ada alasan kepraktisan di balik pilihan kabel tersebut di sana. Pengguna merasa lebih nyaman karena mereka tidak perlu lagi merasa khawatir mengenai daya baterai yang sering habis mendadak di saat kita lagi membutuhkannya. Kalau di sana sendiri, tim earphone atau headset yang pakai kabel atau yang nirkabel.

0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Ada sana kabar kita pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rekapitulasi data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Bengkulu Utara menunjukkan total jumlah pemilih terbaru. Dari hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan pertama tahun 2026 yang dilakukan pada akhir bulan April kemarin, jumlah pemilih 223.445 orang. Komisioner Divisi Data KPU Bengkulu Utara, Apro Gandhi, mengatakan dari jumlah tersebut pemilih laki-laki berjumlah 113.302 orang, sedangkan pemilih perempuan berjumlah 110.143 orang. Secara wilayah, Kecamatan Argamakmur menjadi daerah dengan jumlah pemilih terbanyak, yakni mencapai 30.918 orang, sementara daerah dengan jumlah pemilih sedikit berada di Kecamatan Enggano dengan jumlah 3.059 orang. Informasi selanjutnya, di sana harga cabai di Kabupaten Bengkulu Utara terpantau masih tinggi, seperti di Pasar Rakyat Purwodadi Argamakmur. Salah seorang pedagang cabai, Mirhan, mengatakan sebelumnya harga cabai merah dibanderol Rp30.000 per kilogram. Namun kini cabai merah justru alami kenaikan mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai jenis lainnya seperti cabai rawit merah dan cabai rawit hijau juga alami kenaikan, rata-rata 1 kilogramnya naik sebanyak Rp10.000. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan di sana iko kabar kita terakhir di hari iko, dan nantikan lagi kabar kita selanjutnya besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sana karena kita masih tetap bakal ada untuk menemani di sana sampai pukul 12 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat kelak. Tetap bersama kami di RRI Penopor Bengkulu 91,7 FM Suara Budaya Bengkulu.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui

Prompar FM. Prompar FM. Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Sabtu malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Rompet Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Riwayat dalam sirah sahabah Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, Tarikh At-Tabari. Suatu malam di masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar sendirian menyusuri jalanan Madinah. Ia sering melakukannya diam-diam untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya tanpa pengawalan dan tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara anak-anak menangis kelaparan. Seorang ibu tampak sibuk di depan periuk yang menggantung di atas api. Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Sang ibu menjawab, "Air dan batu. Aku hanya ingin menenangkan anak-anakku yang menangis karena lapar. Kuharap mereka bisa tertidur dengan mengira bahwa makanan sedang dimasak." Umar terdiam dan menangis. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta bantuan Amirul Mukminin?" Sang ibu yang tak mengenali Umar menjawab, "Apa gunanya seorang khalifah jika ia tidak tahu keadaan rakyatnya?" Tanpa berkata apa-apa lagi, Umar bergegas ke Baitul Mal, gudang harta negara. Ia sendiri memikul karung berisi gandum dan minyak di punggungnya. Pembantunya yang ikut berkata, "Biarlah aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin." Tapi Umar menjawab tegas, "Apakah engkau ingin memikul dosaku pada hari kiamat?" Sesampainya di rumah ibu itu, Umar sendiri memasakkan makanan, meniup api, dan tidak beranjak sampai anak-anak itu kenyang dan tertidur dengan senyum. Lalu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Celakalah engkau, wahai Umar. Apakah engkau ingin memimpin umat, tapi tidak tahu keadaan mereka?" Setelah anak-anak itu tertidur dalam kenyang, Umar duduk agak jauh, sambil memandangi wajah-wajah kecil mereka yang kini damai. Sang ibu pun berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai orang asing." Umar menunduk dan berkata lirih, "Besok datanglah ke Baitul Mal. Katakan bahwa kau dibantu oleh Amirul Mukminin semalam. Engkau akan diberi bantuan yang cukup." Mendengar itu, sang ibu tercengang. Ia baru sadar bahwa laki-laki sederhana yang memikul gandum, meniup api, dan memasakkan makanan untuk anak-anaknya adalah khalifah sendiri.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bengkulu Program 4.

bagi pendengar di mana pun Anda berada, bagi di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program Beban di udara mulai FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, 11 Mei 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami berkait informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari jalan Sparman 31 Bengkulu, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya di sana, di Merapura sana. Lagi dengarkan kami melalui FM 91,7 atau RRI Digital. Belum dapat diku ke saya hari ini sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Kelak. Lalu kami siapkan di sana berbagai macam program acara yang pandai-pandai pastinya untuk adik-adik sana dengarkan pada hari ini. Senin 11 Mei 2026 sampai malam kelak di sana ya. Jam 12 waktu Indonesia Barat atau jam 24 waktu Indonesia Barat. Pengajian Al-Quran dilanjutkan kelak ke religi pagi. Bakal saya hadirkan ke ruang kelak di sana. Dan itu ada lagu-lagu islami juga sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Jadi adik-adik sana yang gabung di 91,7 jaring Ramano. Sekali lagi berada bagiku ke saya hari Handika sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu yang disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu. Ya intelektual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data ya.

0: disebut dengan fujur, nama lainnya disebut dengan nafsu, karena dari fujur keluar su melewati nafas, nafas ketemu su jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya kalau tidak dari takwa adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus, untuk dapat uang. Setelah dapat uang mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi. Sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan. Akhirnya balik lagi ke desa. Nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus. Yang di militer pengen dapat bintang. 1, 2, 3, 4. Kalau perlu, jenderal besar. Bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni zahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, Din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu, yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. berita-berita yang selalu

0: lalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

dengan namamu, ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau", seandainya, dapat membuka pintu setan.

Misalnya pemerintah Kota Bengkulu bersama aparat gabungan dari Polresta Bengkulu, Kodim Kota Bengkulu, dan Pemenggulu mematangkan rencana penertiban dan penataan kawasan Pasar Panorama melalui rapat koordinasi. Rapat yang berlangsung di ruang kerja Kasatpol PP Kota Bengkulu tersebut membahas langkah teknis operasi penertiban yang akan dilakukan dalam waktu dekat guna menciptakan kawasan pasar yang tertib, nyaman, aman untuk masyarakat. Kasatpol PP Kota Bengkulu, Sahat Maruli Tua Situmurang mengatakan, pemerintah sebelumnya telah berulang kali mengasih teguran kayak melakukan penertiban terhadap pedagang yang melanggar aturan. Namun masih banyak pedagang yang tetap berjualan di area terlarang seperti bahu jalan kayak trotoar. Menurutnya langkah tegas perlu dilakukan supaya penataan pasar bisa berjalan maksimal kayak tidak lagi mengganggu arus lalu lintas maupun kenyamanan pengunjung pasar. Meski demikian, di sana pendekatan persuasif kayak humanis tetap jadi prioritas dalam pelaksanaan penertiban nantinya. Informasi selanjutnya, di sana Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB menggelar uji kelayakan ke kepatutan UKK tahap kedua untuk 19 calon ketua dari 8 Dewan Pimpinan Cabang DPC Provinsi Bengkulu pada hari Minggu di kantor DPW PKB Bengkulu. Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen DPP PKB Hindun Anissa mengatakan UKK merupakan tahapan wajib dalam proses penetapan ketua DPC PKB di seluruh Indonesia. Tahapan tersebut terdiri dari psikotes, fokus group discussion, hingga wawancara terkait kepartaian ke manajemen organisasi. Menurutnya para calon juga diuji terkait kemampuan membangun struktur organisasi partai hingga tingkat ranting ke anak ranting, termasuk strategi pemenangan PKB pada pemilu mendatang di sana. Hindun menegaskan proses seleksi dilakukan secara objektif tanpa praktik lobby, penilaian murni berdasarkan hasil UKK tahap pertama ke kedua dan diakumulasi ke DPP PKB. Dikatakan hasil UKK dijadwalkan diumumkan pada Juni hingga Juli 2026 di sana, bersamaan dengan agenda pelantikan serentak pengurus DPC PKB. Sementara itu, Ketua DPW PKB Provinsi Bengkulu Zainal mengapresiasi perhatian DPP PKB dan langsung turun ke Bengkulu untuk melaksanakan UKK tahap kedua. Demikian di sana, saya Haryandika. Ketemu lagi di kabar kita selanjutnya.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen

dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matheus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah tiga pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Kanak banyak pasalnya, pasal dalam kanak buah dan di masing-masing punya daerah kayak Kaharubah. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano, orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono-sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanakpun nanti. Tak kena kamu di situ. Lidah terdolor, enggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak puak, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak puak dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena-kenaku?
1: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi, keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, setelah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pun. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak pun.
1: Tahun berapa itu di Banyak Sari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang papa yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanapuha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roro leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanapuha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanapuha. Walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Kanapuha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanapuha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya disebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis, melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano, merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu, sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur, kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa itu? Ekosistem kars itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan kar. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya, serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai, tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya, ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Lowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya, relatif bagus. Ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan pendamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang almarhum.
2: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
7: Usah buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Woi, kesian Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapuha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan, Kak.
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Oh. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak-puak leluhur mereka. Dengan kondisi ini dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
9: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
9: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kapkaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
10: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain, kita menunggu dari saudara bupati bahwasannya itu harus ada yang namanya pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang, jadi jangan nanti diartikan oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
11: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya, pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Pungha, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. ketika Kanak Puhak yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.